0: Make no mistake, this is Radio Aquama, 89.666.
1: Bini minya minya, media machi, nadi, nani. Media, mini minya.